0: Yeah, zvivindi zvekutofunga vanhu vepano une zvivindi zvekuda kufugadzira repano une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba imba mwari nanhasi anenzwisisei waiva nekuita magadzi samakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbotya sipunu yenyatsi imbotya sipunu yenyatsi tori newako wanoti wako amaekulekachi people invest womu kuda munhu iwe yureso wobva waruma poita maecos poita anyungu
1: poita maeco
0: tumai meni iro vemunhu musha unotsva tumai benji aro vegods apafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira atakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzika padikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu vadzoka ngatirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepano mugovera usvika chishanu une chowera une musikano zvichakudzokera ingopakama taimu munoda zvekumaraini asi chadambuka twain.